jingyi shekbe gweba gayang machi de mebyo lo tang kiamchu zhidab kien bashin dupu duna dun ki cok mangdu chi mu teyang gen jikbo bumcha tonda jikbo bongso ki kalu gyurwe zoro nga ki la shunu yabyum kamdu nebar chu tege jemi pebe yab ki tsi nishin pebar meba te tuyken yu la ngoncho lo nin doa kawa chulun bebe jenru tewang ki lar yang yab la kubar du cha de rang ki ngang zui dini sewar me gen la mangdu tuyue gen zinba nyan ki wangbur suwe tuyen di kong cho le nambar gewe gen zin zir yi xin wang ki gebu chu minbar qingpu lani dini zho da yang gandu du gu cha jing nye nyu sam tetang cungbar chen la jiu yi zho da bong ki zho ur gu na yang xin dian su xik chu war min gyur de rang ki duba ta yang chidar zhub dang mi tup ki cha wa la xiu na lekbe lam tu juk be tu me bar men du nyam nge yang sa qingpu ru lung mi yab ki tuyen di lekbar gong ji yang da la zi we tu nga na chakpa zhubi tuyini liyimbi rengkin putu xin la xunyu cho xiechar nga yang sushik dimbar zin parku dintu chewa mala di xiwar ne la chowe gyu zhubi misun zhati xionbar manyu na kyuri nyugu dagi jishik chi kengxi patan kyunki xirkyu la puyi xiechi rangi zhawar yang yambur tong la turze xirab tang denxi cha yang xintu meche ne dāni cūmī lāṃjir mīnchūk bē tāngbūr kāngsāṃ chāwā dī tuyandē chua tū chōwār shūpa tuwa tū mē chua lē nāmbar gēwē gāngā nī sēcī pār tū nrōk bē yāng nyēmbō yabjī gīpā gēpā nī kūr nā tāngkū tūpā kūmbar mē cē lō xē bāwē pū tū kūr bā nām nī yū tū jūk bā lā pā mē cā wār ngēn tāng chē bā lā chōwār chē bā tē pū lō nī kāng tī kāng guā tū mē bā yīn bē shunu dami ki tege nyeba na gebo nime lochwe di nyamdu tani pyu chedal lingwe dam teda la lian ki kya uywar kyurdi dini soji rengxin le debe shirab dang turze ki dengi du pakwa di debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa debe shirab dang turze ki dengi du pakwa jebun chui ki jomshi tu bawe rabji yongor jukba la zangxin gechi tila lo gyurwa mena bawe nyembe jadi yu tomdar chongyang lunchir suwa dang je lusung dorji kodang paru di jombe cunche checha xunba su yidin rungwe dengtang minden na nyamni sichir tida lekbar jang kengxi kalli tuadar pabada sayi rumne simpu dar tunbe yochen zhidab karung chami chir namgun bongi metzi yingmi cha kedi yungur lenchik shu zinne padru jokdu lardua nanjentu cheba tenni sibe kolo dir gibu dendup sala mecharwe secha marwe goba xinji ce jishin zhangye rupun denkyurka gedang pambe kebar masin na nyingzir mecha patup geti chel. Kengxi paru guwa ngenbe bung mangyang zo malu pamche tar xenda xionbat layang nyamta gung suwa la megu dikbe kurdu ji. Gewo tondar mesu xionbayi kebsu wongla zayi kipu xie dengsu mecha teni rengi la jenshi dawe yudu wongbe chir. Jiryang paru tutang cheche tar yongor lakbe gewo su layang kundu zimbe zhewar mecha de, chidar chayang rangi lakzir ne.
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ

0: Lise, lolo, toje na.
1: Juk sendo kongzo la, da gubi rinsu shiro nangila.
0: Lolo, Lise.
1: De jukde ina nyan punyi lete di ina yakdo yakde dan, taje piusum sogo yungwe, toshi minti nyungwe ina shujo yin gyan zito la.
0: Lolo, toje di shi dien cha wo.
1: Da se, anangila shori cha jel.
0: Ni, kongam san.
2: Oye, kela, kongam san.
0: Lo, kam san, sen ha shui na.
2: Bujung se yu la.
0: Lo, bujung la se bak ni ina la.
2: Tata rinpo shi ane tegyo.
0: Lolo. Kita li zinan shu nan jay ina titi shibe. Nam cha ju soge ta nan be se dun shibde so e pinyo ina.
2: Ti. Payur shukbe pama bionze tang yumi lhenge buye ikala.
0: Lolo. Nise. Ni kita ngye kamyon kare yun e tega suro na.
2: Tenchab ji gala. Yung saka chun tun tang shibbe. Usamde la da usuna hundi la buye ikala.
0: Nise.
2: Tini kubbe lero a. Patangshang ro zun dangshibe unimarashi la da nubla utsulu la dijal buya ikala.
0: Nise?
2: Chabdi sajo kangsar shukbe zun dangda dangshibe ula lenja buya ikala.
0: Lolo?
2: Dendiraji ikala.
0: Nise, shudin cha wola?
2: Lolo, lo, lo.
0: Nii, kamsa?
3: Kamsa, kala.
0: Lo, kuyi rinsen ka shuina?
3: Gongbo doje.
0: Lolo? Gongbo doje la titin shiba kine gyun pi bala?
3: Najin ta ga yin do po min ni jang de yo ge la.
0: No no, ni se. Kiran kyu rong shi le zhen na shu mo suan la.
3: Ha.
0: Gu su de bi yin be la.
3: Gu su de bo yin do ge la.
0: Ni se, la la. Ani kiran ti ling an zhe le zhen na shu nan zhe yin de ti shi be. Nam zha zhe so ge da nan be se zhen shi be song shi di so ye pi ni yin na la.
3: Ni se de to ma de ling ge so su ba ge yin xin sa da zhe ran ni zhi bi an na so ge long xin ge gen la yong da wu zhi yong la fu de gu su se da da jia wa lan da xin zhen shen bin wo zhe xin min ni yin ni xue yin ge la.
0: Ni se.
3: Ini kan jenis lepas apa cuma tujuh tu kalau nanti awak cepat rolling je yang tang tang ini tapi itu tu nanti awak nanti awak cepat rolling je yang kan jom kacil ini tapi tu sama awak nanti awak cepat rolling je yang ini ujang tu apa tang ini pada suku sinron ini apa ini nama itu ini ni apa yang apa ini nama itu sama nanti awak pergi sambil sambil yang lapi tu khusus sebab jawa nanti kita sambil ini yang ini lah.
0: Nono ni se.
3: Ini saya salah sih, cuma malah tak. Ini cuma macam tu lah. Tapi nak sini cuma pinter lah. Ini saya salah sih, cuma tu lah tak. Ini cuti cuma lah. Tapi nak sini, sihat salah sih, cuma jin tu malah. So ni cuti, cuti yang tak. Ini sakar salah sih, cuma orang China ni cuti, cuti yang tak. Ini cuti cuma lah ni cuti. Cuti sama lah kita cuti kita dah jawab lah. Cuti sama dengan kita cuma dengan ini saya ingat lah.
0: Nise.
3: Ini jodoh ni apa yang lebih ni yang halnya atau saya yang masih sini kira no boleh kasih fee?
0: No no, tak sih na.
3: Jadi kira, ini sering kita tu pakai yang sini kalau tak masih pada tu nak sini dapat selain itu tu jangan aku.
0: No no, tak sih na, kom tu jela.
3: Jadi kira, ini tak kau itu aku suka aku.
0: Jadi cakap aku.
3: No kira.
0: Ni kamsa.
3: Kamsa ni kira.
0: No, sini kau suka na.
3: Kencing tu dia.
0: Kencing tu mana?
3: Oh.
0: Lise, sebab kena ina lah.
3: Kita saja ni.
0: No no, kita nak lihat nanti sih nanti ina cuti sibe. Namja rusak kita nampi sejun sih di sini pun ina.
3: Tangdo Lucy de tadi kita saja sih nampi sih. Ya biu ni lebih baik.
0: No no.
3: Iba di tadi sayu tiba nampu desa nampu. Lega juga saja cuyong lah, saja bi cuyong lah, lebih baik.
0: Lise.
3: Somebody they Jinju Yong la Bulai.
0: No, no.
3: Somebody Tatan on Gundi Nan on Yubi, Bin Kuni, like you told Basan, the Joe Jazela, the Joe Tiwan La, Kondo Sumu Buya.
0: Nisse, no, no.
3: Oh, no. Tini, like a Jumbo, Nimatu, Dada, Nimata, Nimatirinda, Jimbo Labatasta, Kondo Buya.
0: Lolo.
3: Lo, kalau ini saya tu bukan sebab itu.
0: Lo, sunsa kahre sedih naik na.
3: Sama nubla kita na, saya tu ikan.
0: Sunsa di sakit cang saya tu ubi la.
3: Oh la.
0: Nise, tu mesti sepiro na la.
4: Sadi salamati malati.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ལས་ལས་སེ་ ཨ་གོང་ཏ་ཤི་བ་ནང་ཅན་རིན་པ་དང་པོ་དང་ཉི་པ་རིག་དེ་ཡིན་བེ་ན་ཤ་ཅིན་ཅིམ་ཉི་ཅེ་ཧོ་མ་རེ།
1: ལས་སེ་ཁ་ཤི་རིན་པ་ཉི་པ་ཡིན་པ་གང་ཤི་ཙ་དང་ཅན་པོ་ཆ་ཇོ་ཏ་པོ་དང་ཨན་དེ་ཡིན་བེ་ན་རབ་ཡིན་ན་ཤ་ཅིན་ཅེ་ན་ཡོ་གོ་ཡོ་རེ།
0: དེ་མ་དོ་ཡང་ཙ་དེ་མ་དེ་དེ་ཅན་པ་པ་གང་དོ་དང་དེ་ཟུ་གང་ག་ལོན་ཇོ་ཨ་ནེ་ཙ་དང་དོ་ཐ་དང་དེ་ཐུ་ཡང་ཁ་ཤི་ལ་མ་དང་དེ་རྒྱབ་དེ་ཅེ་གར་བ་ཨ་དེ་ཚོ་རིག་དེ་ཡིན་བེ་ན་དེ་ཡིན་ཅིམ་ཉི་ཤ་ཅིན་ཅེ་ཧོ་རེ་ཤ་ཅིན་ཅེ་བེ་ན་ཨ་མ་སེ་ཡ་དང་དེ་ཟུ་ཇོ་ཏོ་རེ་ཨ་ནེ་ནེ་པ་ལ་ཕེན་དུ་ཡོ་རེ་ན་ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱟ ᱪ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: Tina, Larian, Lodi, Jindasunbe, Tse Sum Shawana, Chabu Namga Kangsong, She Sene, Jibe, Rub to Shebe, Nimuni, Chabu Lube, Tutsi, Sang Shu Tigimba, Se She Che Yoshi, Jitusu, Chabu Lube Pu, Gedi Lutun Namki, Tutsi, Shanta Nang Toya, Chabu Luguyu, Wengang Hassara, Chabu Lube, Tutsu, Sang Shuni, Shinbe, Lodo Dua Tang, Joa Chimbo Yubadi, Lodarki, Duntu Penda Gibane, Jube Par Imbata, Tusu Tile Nata Yumela, Tile Chia, Tugu Yomashi, Tia, Purigi, Sukun Kishu Nang, Chabulube Tusu Natawaina, Tabang Abane Gibata, Singbe Judy Dugab, Long Shu Medinwara, Dupu Kapo Yubata, Ya, Chabulube Tusu Chi Tawaina, Namshi Changara Chirchine, Champa Soki, Nashi Polawe, Munzi Chigu Yupsi. 天天印章,车步绿白突出上学呢,顿突恶都七白,突起个阴性,各突突起拉塞南空恶心,唐瓦唐,康萨,车步七中拉错破行,我才起为真正西车个月。拉塞米南给车步绿白开去七学天呢,车步片村整个给不提,阴不是。其实当前呢,车步通马绿天恶年下边呢,车步绿个天呢,米给儿给日子下去是阴白,人力给三八,车步 여포르마팝치바탄첩지 파르 판바치규테 임시 계시 정리기 처부 증개난 슈켄이나 네바르토 처지레가 보친치구구유 지단체 셰비이나 증개난 슈켄키 총가난키 처부로 묘수 요마지 대경전 강인선나 권주 삼바라 총가내 정배 처부러 증거치뇌 메베 문제 제디 권주 정리기 라부구디 처부기 중심내 고조디 직수 14치규유 Tatun Yuchikaji, Lakbartu, Shipsakbu, Dem Gugu Yupsi, Bena, Chobu Soyaki, Shopuni, Pesho Gugu Yupta, Peshoni, Yangshin, Chebu Yube, Lakbe, Dukabu Yupsi, Chobuki, Sopton Yungsu, Sujin, Yibata, Timi Yuni, Chobu Pinsu, Zinga Yoga, Pabdunki, Nuba Cheru Dungiti, Yimpsi, Chobu Luyaki, Gubati Yang, Jitanki, Gugu Mayimbara, Hajan, Chebu Yube, Singu Gugu Yoshi, Tatun Chobuki, Gubati,
1: 人家的水杯那出年归把那月份水桃毛王别紧给那帕瑞奇车步起归把最托把起居切图你不信紧给那修杯车步起归把偏村打瓦店归别那了原破个月杯特同紧给那修归那拉里亚那出过个月杯蒙西来个天座切擦别起特同水行杯车步吹得破个切地铁破个切地血素理智这个月杯 车步绿革,闽南给,让所需配属康白托卡里亚接地。车步绿革汤,上面特别驱动起,人力给车步,米先大给车步里,托啊普图特几个月。提着车步呢,整个油革,人力了偏到油革汤,车步起归为天绿切地步油革马赛,人力给车步起,先大给车步绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿
0: ཁོང་ལ་ནེབེ་ཆབུར་ཁི་མ་ནམ་པ་ཐ་ཝོ་དུ་ནེབེ་ཆབུར་ཁི་ཡར་པོ་རི་ཆི་གུ་ཡུ་བེ་ཅིག་ཆན་ན་ཆོ་ནི་བུ་ཆབུར་ཁི་གུ་བ་ཉམ་དུ་ཅིན་ནེ་ཡ་བ་ཆེ་མི་ཏོ་བེ་ནེ་སུ་ཁན་ནེ་ཐ་ར་ཆོ་ཅི་ལ་ཕང་ཁ་རང་ནེ་གུ་བ་ཆེ་བེ་ཆབུ་ཐི་པ་ན་ནེ་སར་ལུང་བ་ཅིག་གུ་ཡུ་ཐ་ཆབུར་ཕ་ནང་ཁམ་སུ་ཐ་རིང་པོ་རུ་ཕོ 前忙起哇，罗琼许诺应不他。基本上，这当前呢，全部给增加那么少罢了，全部六千减不出，让人少交几个月。泡沫电讯场面赚那千百万，全部增加点么多个月不他。这个图片了闽南的保尔自我他，没是胖克穷天提了样，通穷几个月马子，全部杀了天际弄不赢呢。시럽팅지피시바다라콘수냠뇽속조체디제수저불류급개그톱톱지그유생길링게콘도남부추센조바티니하세미남기저불류배수근제유미고러무주시

No, sendiri ni, tawan sama dua lagi dah nampi. Langsung sih besung sih dina, sena cuci je lina. Mudi je nana lingi la terus sih be, thodu jo nai ki sung sih cuci dina. Namja jo sok dah nampi, sejun sih besung sih dina. Kisi lingi nai sung sih dina, nyebi utang juga nanggur kombi nana. Mudi je nana lising ki terus bang dat lewai ke kuci, cuci je ngan dulu kuthang cuci, sung ngan ni cuci, cuci ni kau, lewai ngan ngan thang cuci ni ke cuci, dun dun kuci nana. Sung sih dina, jugo sih apa pikir kesung, ngan sih lising nana cuci ba, kama cuci zaman lembut lah.